89,4 FM Suara Sudari. Selamat pagi pencinta Suara Sudari. Selamat bergabung di program Rock and Breakfast ya. Dan terima kasih juga sudah merequest lagu di program Rock and Breakfast. Dan pastikan untuk tetap setia, nanti kembali akan hadir 30 menit menjelang jam 9 lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sudari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Senari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, nantikan informasi dan tips atau intips yang akan hadir menemani pencinta Suara Sundari kembali di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti. Untuk itu tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

Selamat pagi. Kembali informasi dan tips di edisi kita hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026 hadir untuk menemani pencinta suara sinari. Bertepatan dengan hari Idul Adha, pencinta suara sinari, nantikan informasinya hanya di 89,4 FM bersama saya Dika Tama.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, hari ini hari Raya Idul Adha ya, untuk saudara-saudara kita yang muslim ya, tentunya sedang meramaikan, sedang menyambut dan sedang melakukan kurban ya. Jadi momen Hari Raya Idul Adha itu identik dengan hidangan berbahan dasar daging, baik sapi maupun kambing, yang tentunya pencinta Suara Sunari akan menggugah selera. Namun perlu diingat, di balik kenikmatan tersebut, masyarakat juga perlu mewaspadai resiko gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan tinggi lemak dan kalori secara berlebihan. Dokter ahli gizi mengingatkan pentingnya tetap menjalani aktivitas fisik setelah Idul Adha guna menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, menurut dokter, pola makan yang kurang terkontrol selama hari raya itu dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga diabetes. Dan ketika seseorang itu bergerak, ini bisa mencegah dari berbagai macam penyakit yang tadi dikasihadirkan, ya, kolesterol, diabetes, dan segala macam penyakit lainnya, juga termasuk juga penyakit pencernaan, ya, yang timbul karena pola makan atau asupan yang berlebih di saat hari raya. Ngontrol makan di hari raya rasanya suatu hal yang sangat berat dan bagi beberapa orang tidak mungkin, ya kan? Nah, karena itulah pencinta Suara Sunari, setelah hari raya itulah yang perlu mendapatkan perhatian. Ya, kita ketahui hidangan khas Idul Adha umumnya mengandung kalori, mengandung lemak yang cukup tinggi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan diolah dengan santan dan juga minyak yang berlebih.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, karena itulah, karena hari raya kemungkinan dalam mengkonsumsi makanan menjadi tidak terkontrol, pencinta Suara Sionari, aktivitas fisik dinilai penting untuk membantu tubuh membakar kalori yang masuk selama perayaan hari raya. Dengan tubuh yang aktif bergerak, proses metabolisme juga dapat berjalan lebih optimal. Dan dengan bergerak tentu saja terjadi pembakaran kalori dan akhirnya bisa mencegah dari atau bahkan mengembalikan fungsi dari tubuh itu ya. Dan juga membantu untuk mengurangi kemungkinan hadirnya penyakit ya. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan pun tidak harus selalu olahraga yang berat. Pencinta Suara Sionari, cukup jalan kaki, bersepeda santai, jogging, hingga aktivitas rumah tangga yang dapat membantu tubuh agar minimal tetap aktif, terutama setelah banyak duduk dan makan selama liburan hari raya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

selesai melakukan atau merayakan Hari Raya Idul Adha. Ini mencegah untuk kolesterol menjadi meningkat, pencinta suara sinari, karena konsumsi daging biasanya yang atau makanan yang tidak terkontrol ya. Jadi menjaga kesehatan tubuh pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara jumlah kalori yang masuk dan kalori yang dibakar oleh tubuh. Saat Idul Adha, asupan makanan biasanya meningkat dibandingkan dengan hari biasa. Oleh karena itulah, tubuh juga perlu mengeluarkan energi lebih banyak agar tidak terjadi penumpukan kalori yang dapat memicu kenaikan berat badan maupun mengganggu sistem metabolisme di dalam tubuh kita.

89,4 FM Suara Sinari. Masih di program informasi dan tips pencinta Suara Sinari, dan tentunya masih menghadirkan tips ya, pentingnya aktivitas fisik setelah perayaan hari raya. Jadi jenis aktivitas fisik atau jenis olahraga itu dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Mulai dari latihan kardio seperti jalan cepat dan juga lari ringan hingga strength training. Ini untuk membantu menjaga massa otot dan juga kebugaran tubuh. Selain olahraga, pencinta Suara Sinari dianjurkan juga untuk kembali mengatur pola makan ya. Kalau kemarin mungkin atau saat ini selama hari raya daging banyak masuk, setelah itu mungkin bisa diganti. Perbanyak konsumsi sayur, perbanyak konsumsi buah, serta juga kembali menjaga porsi makanan agar tetap seimbang.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Informasi valuta asing hari ini, pencinta Morasionari, hari Rabu 27 Mei 2026. 1 dolar Amerika 17.831 rupiah, 1 dolar Singapura 13.962 rupiah, 1 dolar Australia 12.771 rupiah, 1 pound sterling 24.047 rupiah, 1 euro 20.754 rupiah, dan 1 yen 112 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini, Rabu 27 Mei 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, sudah dikehadirkan informasi di pagi hari ini ya, yang berkaitan dengan pentingnya untuk tetap melakukan olahraga dan juga pentingnya untuk tetap menjaga makanan yang seimbang di tengah hari raya seperti sekarang ini ya. Semoga bermanfaat sehingga momen hari raya tidak menjadikan kita menjadi trauma ya untuk mengkonsumsi daging ataupun yang lainnya selama perayaannya. Dan menantikan program berikutnya yang akan hadir di jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Program Sweet Memories. Tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89 Kemampan FM Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Edisi hari ini pecinta Suara Sineri ditemani bersama Tiara untuk edisi hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan tahun ini, pecinta Suara Sineri. Tentu hari ini, siang hari ini, seperti biasa, program Sweet Memories yang akan menemani aktivitas siang Anda selama 2 jam, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

89 Gemang Badak Film Suara Tsunami. Satu lagu I Don't Want To All Without You sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya, pecinta Suara Tsunami. Dan gak ketinggalan juga di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Sampai nanti di jam 1, Tiara pun membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya, yang ingin request lagu-lagu favoritnya di program Sweet Memories seperti biasa. Silahkan, Anda bisa terhubung bersama kami, bisa langsung request lagu favoritnya, bisa ke WhatsApp kami ya, pecinta Suara Tsunami di 087-773-331-894, atau Anda juga bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Tsunami. Oke, tak ketinggalan juga pecinta Suara Tsunami, nanti akan ada pembacaan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada apa ya? Nantikan sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: 89, Gemawan FM, suara sineri pecinta suara sineri. Siapa di sini yang juga suka dengan lagunya Jason Mraz yang judulnya I'm Yours?
1: And so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself.
0: Okay, pecinta suara sineri, mari kita lanjut kalau begitu, iya kan? Jadi seperti yang tadi Tiara bilang di awal, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Karena memang tahun ini kita merayakan di tanggal ini ya, 27 Mei tahun 2026.
1: Cannot wait, I'm yours.
0: Yay, jadi hari ini juga bertepatan dengan Hari Libur Nasional, pecinta suara sineri. Jadi untuk Anda yang libur hari ini, selamat menikmati hari libur Anda ya. Tapi untuk yang masih tetap harus bekerja, meskipun di tanggal merah, gak apa-apa ya. Semangat untuk kerja di tanggal merah ini, okay? Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi Anda yang merayakan ya, pecinta suara sineri. Selain momen keagamaan, di tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Jamu Nasional loh, pecinta suara sineri. Tentu peringatan ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan juga kesehatan tradisional Indonesia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

89, Gemabar FM, suara Sinari Santa Fe. Lagunya Bon Jovi juga sudah meluncur di siang hari ini. Cinta surat sinari, kita lanjut. Gak kerasa ya, ternyata sudah 40 menit kita mendengarkan lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini.

kita sambil lanjut ya, pecinta Serasineri. Terima kasih untuk anda yang masih monitor siang hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Mohon ditunggu, nanti akan Tiara carikan untuk lagunya satu persatu. Oke? Kali ini Tiara mau lanjut untuk bacain peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Di tanggal 27 Mei, ini adalah hari ke-147 dalam kalender Gregorian atau hari ke-148 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta Serasineri. Kita bacakan dari tahun 1990-an, boleh ya? Nah, jadi di tahun 1997, pecinta Serasineri, ada peristiwa tornado dahsyat di Texas Tengah, Amerika Serikat, yang terjadi di tanggal 27 Mei. Dari peristiwa tornado dahsyat ini memicu beberapa tornado lain di Texas Tengah, termasuk tornado F5 yang menewaskan 27 orang di Jarrell ya. Kemudian di tahun 1999 ada peristiwa di mana Slobodan Milosevic, ini adalah presiden Serbia waktu itu, yang dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Republik Kosovo. Ini adalah sebuah negara pengakuan terbatas yang secara de facto merdeka, terletak di sebelah tenggara Eropa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sweet Memory. Suara Sunyari.

89, gak mau ada film suara sineri, pecinta suara sineri. Sudah meluncur salah satu single dari Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Yeay, lagunya spesial juga Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Ada Pak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya Denpasar. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami. Oke, selain itu juga ada Anan Triadi dari Kota Singaraja yang tadi sebenarnya sempat request lagu, namun sayang sekali lagu requestannya itu masuk di program Rock and Breakfast, jadi mohon maaf belum bisa Tiara putar. Jika berkenan untuk Bapak Anan Triadi dari Kota Singaraja, kalau mau request lagu yang lain silahkan, bisa coba request lagu yang lain, nanti akan Tiara cari, semoga ada di program Sweet Memories. Baiklah, pecinta surat sendiri tak terasa hampir jam 12 siang ya. Nanti tepat di jam 12 siang kita akan puja Trisandia dulu. Setelah itu baru kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

89 Gemapan FM, suara sineri pecinta suara sineri, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Superman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih ada Tiara juga untuk edisi hari ini. Kita masih di program Sweet Memories ya, sampai nanti di jam 1 siang. Sekarang sudah jam 12 lebih 11 menit pecinta suara sineri, otomatis kita sudah masuk di session yang kedua ya. Tadi kita juga sudah break sejenak, kita sudah puji Trisandia tadi di jam 12 tepat ya. Kemudian sekarang kita lanjut dengarkan lagu-lagu lain di program Sweet Memories, sembari Tiara juga akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini. Oke, sebelum masuk ke zodiak, ini adalah lagu yang judulnya When I Need You ya. Lagunya spesial Tiara putarkan siang hari ini untuk yang sudah request. Terima kasih ada Bu Jodoh Koming di seputaran Dau Umusana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami. Terima kasih juga pecinta Suara Suneri untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami Suara Suneri. Mohon maaf ini Tiara baru sempat cek soalnya, jadi baru ngeh gitu ya, ternyata sudah ada yang gabungan. Terima kasih Made Hendra Saputra di Satu Margeta Banan, ada Ibu Kambing Suwerti dari Sibang Kaje, lalu ada Bapak Kadek Suparke di Jalan Antasura sana yang dari tadi tuh udah request where

Are You Now. Lagunya sudah ready, sebentar lagi akan meluncur ya Pak Kade. Terima kasih banyak, semoga masih monitor di siang hari ini. Tapi tahan dulu sebentar, sabar dulu sebentar, karena Tiara akan bacakan ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Kita langsung mulai dulu ya. Ke pertama, itu adalah zodiak Capricorn ya. Hari ini Anda dituntut untuk pandai mengatur ritme. Saat energi masih penuh, melangkahlah dengan maksimal. Namun jika tubuh mulai terasa lelah, jangan ragu untuk beristirahat sejenak ya. Perjalanan masih panjang, jadi hindari memaksakan diri Anda. Lalu untuk zodiak Aquarius, keinginan membantu orang lain memang baik, tapi terlalu jauh ikut campur urusan mereka justru berpotensi membawa masalah bagi diri Anda sendiri. Bersikap sewajarnya akan jauh lebih aman ya. Kemudian kalau untuk zodiak Pisces, sikap mawas diri menjadi kunci agar segala urusan berjalan lancar. Kesalahan kecil pun bisa berdampak besar jika tidak disikapi dengan hati-hati.

89 Kemampar FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Satu lagu Baby Baby juga sudah meluncur di siang hari ini, sudah menemani aktivitas siang Anda ya. Yeay, tentu sudah menemani istirahat siang Anda juga, yang mungkin siang hari ini karena sudah jam istirahat ya. Selamat menyantap makan siang Anda. Jangan keseringan telat makan ya, pecinta suara sineri. Kasihan nanti tubuhnya kalau terlalu sering telat makan, oke? Oke, sembari menyantap makan favorit Anda, makan siangnya, atau mungkin sembari nyetir, atau mungkin sembari masih bekerja, meskipun sudah istirahat siang. Sembari kita akan lanjut untuk mendengarkan ramalan zodiak berikutnya, oke? Kita lanjut ke zodiak Aries. Kurangnya komunikasi dan pemahaman hanya akan memperkeruh situasi. Sampaikan segala hal secara jelas agar tidak terjadi salah tafsir. Gitu ya, lanjut ke zodiak Taurus ya. Sadari posisi Anda saat ini. Jika kondisi belum mendukung, jangan tergesa menerima tawaran yang berisiko tinggi. Menunda langkah besar bisa jadi keputusan yang lebih bijak, oke? Kalau zodiak Gemini, gak perlu cemas. Memahami kebutuhan dan harapan orang lain akan membantu menjaga kepercayaan serta memperkuat kerjasama yang sedang dibangun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89, Koma Bad FM, suara sinari sudah meluncur. I will stand by you. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga siang hari ini. Terima kasih ada Udi di seputaran Tegal Wangi sana. Kita lanjut pecinta suara sinari. Setelah ini ada lagu Storybook Children ya. Ini kayaknya udah 3 hari berturut-turut diputar di 89,4 FM di program Sweet Memories. Semoga gak bosen ya pecinta suara sinari. Tapi ini setiap hari emang dari Senin, Selasa sama hari ini tuh beda-beda yang request pecinta suara sinari. Mungkin karena memang ini adalah salah satu golden song juga gitu ya. Jadi banyak yang suka dengan singlenya. Ditunggu nanti meluncur. Spesial buat yang sudah request ada Nang Angga dari Warung Aji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan. Katanya selamat Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudara yang merayakan. Katanya okay. Terima kasih banyak buat Nang Eka. Tapi ditunggu karena Tiara mau lanjut lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Cancer. Untuk peruntungan Anda hari ini, keberanian dan rasa percaya diri menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai gangguan yang datang. Jangan biarkan tekanan dari orang lain mengacaukan fokus Anda ya. Kemudian lanjut setelah lagunya Cancer ada setelah zodiak Cancer ada zodiak Leo ya. Untuk hari ini tetap percaya bahwa kerja keras Anda tidak sia-sia. Meski hasil besar belum sepenuhnya terasa, arah menuju kesuksesan mulai terlihat semakin jelas. Nah, kalau untuk Virgo, tetap percaya bahwa kerja keras Anda tidak sia-sia. Meskipun hasil besar belum kelihatan, belum sepenuhnya terasa gitu ya, tapi arah menuju kesuksesan sudah kelihatan sedikit demi sedikit. Jadi harus tetap semangat buat para Virgo dan juga para Leo ya kan, yang sedang menanti hasil dari kerja keras kalian. Semoga tidak sia-sia, oke?

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sweet Memory, suara Sumeri.

89, Gama Pada Film Suara Sineri, Pecinta Suara Sineri, lagu dari Kenner Girls juga sudah meluncur di siang hari ini. Have I told you lately that I love you? Take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Terima kasih banyak. Ini masih Udi yang request ya di Tegal Wangi. Sangat terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Lanjut pecinta Surat Sineri, enggak kerasa 15 menit terakhir ya. Kita lanjut, masih ada 3 zodiak terakhir yang akan Tiara bacakan. Kita lanjut zodiak Libra, bagaimanakah peruntungan Anda hari ini? Libra, meski situasi tampak aman, kewaspadaan tetap harus dijaga. Selalu siapkan antisipasi untuk kemungkinan yang tidak terduga, oke? Lalu untuk zodiak Scorpio, tingkatkan performa kerja dan jangan biarkan gangguan dari luar menghambat fokus Anda. Kesuksesan Anda lebih banyak ditentukan oleh usaha Anda sendiri. Nah, kalau terakhir zodiaknya Sagittarius, tetaplah memegang komitmen dan kesepakatan yang ada. Meskipun godaan untuk menyimpang terbuka lebar, tapi jangan sampai tergelincir jika Anda ingin mempertahankan posisi dan lingkungan yang sudah Anda bangun. Oke, itu dia pecinta Surat Sineri, tuntas sudah 12 zodiak. Tiara sudah bacakan ramalannya hari ini di edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Mungkin ada yang resonate dengan Anda, tapi mungkin ada juga yang gak resonate gitu ya. Gak searah, gak sejalan, gak sefrekuensi, gak sama dengan kenyataan begitu. Gak apa-apa, namanya juga ramalan ya pecinta Surat Sineri. Ramalan tetaplah ramalan, positif-positifnya diambil. Tapi kalau ada yang menyimpang atau tidak sesuai dengan apa yang Anda jalani hari ini, biarkan saja, jangan sampai hal-hal negatif membuat Anda jadi bad mood hari ini, oke?

89, kemampuan FM Suara Sineri. Lagunya Chris Dayanti, Tiara puterin juga siang hari ini. Judulnya Can't Remember a Time. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Semoga pecinta Suara Sineri suka. Nggak kerasa juga ternyata waktunya sudah hampir merapat di jam 1 siang pecinta Suara Sineri. Tapi sebelum Tiara tutup program Sweet Memories untuk edisi hari ini, Tiara mau sapa-sapa lagi. Tiara mau calling-calling dulu yang sudah komen-komen di Facebook ya. Oka Mulyarta di Padang Sambiang, Mutiarai di daerah Klungkung, Made Martini yang ikut hadir, Bulu Dawo dari Kamasan Klungkung, Wayan Naye di Seputaran Pedungan, sama ada Iwayan Gede Sukarata yang ikut hadir juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua pecinta Suara Sineri yang sudah monitor siang hari ini dimanapun kalian berada ya. Pecinta Suara Sineri di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di tempat kerja atau dimanapun itu. Terima kasih banyak sudah monitor 89,4 FM Suara Sineri. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang semuanya. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan. Bye-bye.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari. Klik kembali hadir menemani Anda bersama saya Yulia sampai di jam 3 sore nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari Pelantika Musik Indonesia. Yang mau gabungan silakan di 08 777 333 1894.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: FM Suara Sunari.
2: Delapan sembilan koma empat FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari masih ditemani bareng saya Yulia ya, di ajangnya Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya, sampai di jam 3 sore. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas ya. Yulia ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat umat muslim dimanapun berada ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, kita sudah berada di menit ke-48, melangkah dari jam 1 siang. Yulia mau menyapa dulu buat Pak Yudit Spiana dari Gatsu Timur ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Dian Piscesa ya, terima kasih Pak Yudit Spiana. Ada juga Made Atta dari Seputara Batu Bulan ya, terima kasih sudah bergabung. Ada juga Wayan Tirtayasa dari Buana Raya, dan juga ada lagi Pak Ngurah Bagus Bego dari Seputara Batu Bulan. Terima kasih lagunya sudah bergabung siang hari ini bersama Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan.

0: 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, ada Lingua dengan Takkan Habis Cintaku, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Pecinta Suara Sunari, selamat siang dan juga selamat berkumpul bersama keluarga, karena hari ini tanggal merah ya, jadi banyak pecinta Suara Sunari yang libur kerja. Dan pecinta Suara Sunari, buat Anda yang tetap kerja, ya tetap semangat, semoga lelah kita mendapatkan berkah ya. Dan kembali kali ini sebelum Yulia putarkan lagu dari Club Project, ada Yogyakarta dan informasi dulu yang mau lewat.
1: Feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Baru saja kita nikmati lagu Terlanjur Sayang dari miliknya Memes ya. Sudah Yulia hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia mau mengucapkan selamat siang dulu buat Bapak Darmaja dari seputaran Pulau Moyo. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga Udi di Tegalwangi juga, terima kasih sudah bergabung siang hari ini bersama Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. 51 menit melangkah dari jam 2 siang ya. Dan kali ini kita nikmati dulu dari Utali Kumahua dan duet bareng Tri Utami, Ada Mungkinkah Terjadi.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 3 sore saja. Dan sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pecinta Suara Sunari dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi tepat di jam 3 sore Anda bakal ditemani bareng Country Special. Pecinta Suara Sunari, saya Yulia bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

98.8 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Sendiri Pratman, 28 Padin Pasar, Bali. Selamat sore pecinta suara sendiri, semangat kembali untuk suasana sore hari ini. Di hari Rabu ya, momen spesial juga perayaan hari raya Idul Adha. Kembali country special hadir untuk Anda 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Silakan juga untuk Anda yang datang langsung ke via Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp kami di 087-773-331894.

89.4 FM, Suara Sunary Pecinta, Suara Sunary Words It's To You, yang sudah hadir untuk Anda dari miliknya Clay Walker, ya, seorang penyanyi country Amerika yang dirilis pada bulan Juli tahun 1993 dan ditulis oleh Robert Ellis Oral dan Curtis Wright. Lagu ini menjadi single nomor satu pertamanya di tangga lagu Billboard Hot Country Singer and Track. Ya, kelahiran 1969, ya, Clay Walker adalah musisi country populer dan ia juga dikenal sebagai pejuang multiple sclerosis yang gigih setelah didiagnosis pada tahun 1996 dan mendirikan juga organisasi amal Band Against MS untuk mendukung penelitian penyakit tersebut. Oke, sudah 17 menit lepas dari jam 3 sore. Semangat buat Anda semua yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang menikmati suasana liburan, semoga menyenangkan kumpul bareng keluarga tercinta.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Iya, belum. 9,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih dalam country special ya. 37 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore, masih bareng Mei di sini. Dan satu nomor Sweet Little Love yang baru saja hadir dari Daniel Warren ya, yang sudah membingkiskan untuk Anda. Dan tetap semangat buat yang masih sibuk juga oleh rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.
1: I was diagnosed in May of 2006.
2: April 15th, tax day.
3: That when you're diagnosed with cancer, everybody around you is diagnosed as well.
4: At that point, you realize just how much someone means to you.
5: All I wanted to do was to live to raise my children.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: Country Special by Suara Sunari.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari baru saja hadir ya, dari miliknya Willie Nelson yang sudah membingkiskan untuk Anda Blue Eyes Crying in the Rain. Willie Nelson sendiri adalah legenda musik country Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor subgenre outlaw country ya. Kelahiran 29 April tahun 1933. Sosoknya itu ikonik dengan gitar akustik usang trio, rambut kepang panjang, dan aktivitasnya mendukung legalisasi ganja. Dan ia telah menulis ratusan lagu hit dan merilis banyak sekali album legendaris ya. Willie mulai menulis lagu pada usia 7 tahun dan tampil dengan band lokal sejak usia 9 tahun. Nah, mereka ini sempat mengalami kebangkrutan pada tahun 1990 akibat masalah pajak. Dan ia bangkit dan kembali menjadi legenda yang sangat dihormati hingga kini. Dan menerima penghargaan juga bergengsi juga ya, Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2023. Dan tentunya bagi Anda ingin menyimak atau lebih mendalam mengetahui tentang informasi ini, bisa ya, tentang diskografinya, perjalanan hidup dan karya-karyanya, itu Anda dapat membaca biografi lengkapnya tentunya di Britannica atau Wikipedia. Oke, pecinta Suara Sunari, tepat melangkah di jam 4 sore, tentunya masih 1 jam ke depan ya kebersamaan kita untuk Country Special bareng May di sini sampai jam 5 sore nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special. Suara Sundari.

89.4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Lanjut lagi tentunya masih bareng main di sini untuk country special hingga tuntas berakhir jam 5 sore nanti ya. Hey, good looking. Yang baru saja hadir adalah lagu country klasik tahun 1951 yang ditulis dan dipopulerkan oleh Hank Williams. Ya, dikenal dengan liriknya yang jenaka dan irama yang riang, lagu ini menjadi salah satu karya terbesarnya dan telah diabadikan dalam Grammy Hall of Fame ya. Ditulis sangat cepat ya, hanya dalam waktu sekitar 20 menit saat Hank Williams berada di dalam pesawat sewaan menuju Wichita Falls, Texas bersama dengan musisi Little Jimmy Dickens dan Minnie Perry. Nah, mengusung genre honky tonk yang memadukan vokal khas dari Hank Williams dengan permainan gitar baja dan biola dari band pengiringnya The Drifting Cowboys. Lagu ini dimasukkan ke dalam Grammy Hall of Fame pada tahun 2001 ya. Baik, pecinta suara sinari, semangat semuanya yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, masih dalam Country Special. 37 menit kita tinggalkan ya dari jam 4 sore saat ini. Masih damai di sini, baru saja hadir Hanibi yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda. Salah satu lagu country paling populer dari Blake Shelton ya, yang dirilis pada bulan April tahun 2011. Menjadi single utama dari album Bright River Blue, lagu bertempo ceria ini ditulis oleh trio penulis lagu The Pit Speaker, Red Akins, Dallas Davidson, dan band Have Sleep ya. Dan lagu ini sukses menduduki peringkat 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Song pada Juni 2011 dan disertifikasi platinum. Blake Shelton sendiri mendapatkan juga nominasi Grammy Award untuk Best Country Solo Performance melalui lagu ini. Dan lagu ini menampilkan lirik metafora pedesaan yang manis ya, di mana Blake Shelton menyanyikan berbagai pasangan, hal yang cocok satu sama lain seperti anggur dan whisky serta bunga honeysuckle dan lebah madu atau honeybee ini. Baik pecinta Suara Suneri, berikutnya dalam Country Special, Emerson Drive untuk Anda.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89.4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Satu nomor dari Teru Clock yang akhirnya mengantarkan kita melangkah untuk menit terakhir ya. Dan sampai di sini menuntaskan Country Special. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset hadir kembali. Tetap di 89.4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wers Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sundari, semangatkan sore hari Anda dalam Sweet Sunset ya, bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga jam 7 malam nanti dengan single-single disco dan reggae, tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Dan pastinya semangat semua terkala masih sibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar via Facebook dan WhatsApp terbuka untuk Anda.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

You call loud. Come on. Now you're doing it. Now you're doing it.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri from DJ Mercy sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menambah semangatnya untuk sore hari ini. Yang lagi in the way, selamat sore juga semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, informasi olahraga pertama untuk Anda. Jonathan Christie tersingkir di babak pertama tunggal putra Singapore Open 2026 usai dikalahkan oleh Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21 dalam waktu 61 menit. Bermain di Singapore Indoor Stadium pada hari ini, Jojo mengamankan game pertama dengan kemenangan dominan 21-10 dan ia mampu unggul 11-5 saat interval, kemudian menjauh hingga 16-8 selepas jeda. Setelah itu Pranoy hanya mampu menambah 2 poin sebelum Jojo mengunci skor menjadi 21-10 dan pada game kedua gantian Pranoy yang mendominasi. Dan pecinta Suara Sendiri, Jojo sejatinya sempat mengimbangi dengan selisih poin yang tidak jauh. Saat interval, Pranoy hanya unggul 11-7. Namun selepas rehat, Pranoy justru makin menjauh hingga 16-10, 18-11, dan akhirnya menang 21-12. Pada game penentuan, duel berjalan lebih seimbang. Pranoy dan Jojo saling bergantian meraih poin dengan jarak yang dekat. Pranoy hanya memimpin 11-10 saat interval, lalu Jojo berbalik unggul 15-14 usai jeda. Dan Pranoy sempat kembali unggul 16-15 namun segera dibalas oleh Jojo menjadi 18-16. Dalam situasi unggul, Jojo kehilangan 5 poin beruntun dan akhirnya kalah 18-21. Dan dengan hasil ini, tunggal putra Indonesia menyisakan Alwi Farhan yang sudah lolos ke 16 besar. Dan ia akan berjumpa unggulan pertama asal Cina, yakni Si Yuki, pada Kamis 28 Mei besok.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the best.

89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari from Sabrina. Sudah hadir untuk Anda with boys. Sudah membuat kita melangkah di menit 35 lepas dari jam 5 sore ya. Sweet Sunset masih hadir bareng di sini dengan Sel Disco. Dan nanti akan hadir sengol lagi di jam 6 sampai jam 7 malam. Arsenal melaju ke final Liga Champions tanpa tersandung. The Gunners pun bisa mencetak sejarah untuk mengangkat si kuping besar pertama kalinya. Pecinta suara sunari di Puskas Arena Budapest, Hungaria pada Sabtu malam, Arsenal akan melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions, tepatnya Sabtu 30 Mei 2026 malam waktu Indonesia Barat bagi Meriam London, dan ini merupakan final kedua mereka. Arsenal melaju ke babak puncak dengan mantap. Bertanding 14 kali, tim asuhan Mikel Arteta tidak pernah tumbang dengan rincian 11 kali menang dan 3 kali imbang. Lini pertahanan Arsenal juga kukuh. Tim asal London Utara ini baru 6 kali kebobolan dan sudah mencatatkan sebanyak 9 clean sheet. Kemenangan terbesar Arsenal di Liga Champions musim ini didapat saat mengalahkan Atletico Madrid di fase grup. Di Emirates Stadium, Arsenal menang dengan skor 4-0. Dan Arsenal sudah pernah menghadapi PSG sebanyak 7 kali di kompetisi Eropa. Hasilnya, Arsenal menang 2 kali, 3 kali imbang, dan 2 kali menelan kekalahan.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89.3 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih bareng May di sini untuk Sweet Sunset ya. Kali ini saya single reggae siapa dari untuk Anda sampai tuntas jam 7 malam. Masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Tetap semangat buat Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitas dan yang pastinya juga untuk Anda yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta Suara Sendiri, Paris Saint-Germain dan juga Arsenal sama-sama bisa mencetak sejarah di Liga Champions. Les Parisiens dan The Gunners berhadapan di laga final. Di final Liga Champions musim ini PSG berhadapan dengan Arsenal. Laga perebutan trofi itu akan berlangsung di Stadion Puskas Arena Budapest, Hungaria pada Sabtu 30 Mei 2026 malam waktu Indonesia Barat. PSG merupakan juara bertahan di Liga Champions musim ini. Melansir laman UEFA, tim asuhan dari Luis Enrique ini bisa menjadi tim kedua yang mempertahankan gelar juara Liga Champions setelah Real Madrid. Sementara itu Arsenal memburu gelar juara Liga Champions yang pertama sepanjang sejarah klub

tim dengan pertahanan terkuat dengan catatan kebobolan 6 kali dan 9 clean sheet. Sementara itu, PSG merupakan tim paling produktif dengan torehan 40 gol dalam 16 pertandingan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, versi Reggae dari Ed Sheeran sudah ada untuk Anda ya. Dan yang pastinya sudah 27 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore untuk Sweet Sunset, masih bareng Mei di sini, masih dengan sedetan single soul reggae untuk Anda dan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat kembali untuk yang disibukkan rangkaian aktivitas, selagi underway juga hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jonathan Christie langsung angkat koper di Singapore Open 2026. Dia menjadikan kekalahan hari ini sebagai evaluasi menuju Indonesia Open pekan depan. Ya, pecinta Suara Sundari Jojo Sapana Karibnya melawan Pranoy HS di babak 32 besar Singapore Open yang berlangsung pada hari ini. Di atas kertas, Jonathan diunggulkan menang karena berkaca pada head-to-head sebelumnya 7-4. Tetapi keunggulan ini tidak membawa keuntungan bagi Jonathan pada pertemuannya dengan Pranoy kali ini. Juara Asia 2024 ini gagal memenangkan pertandingan atas wakil India tersebut setelah berduel 3 tim. Jonathan menyerah dari pemain peringkat 35 dunia dengan skor 21-10, 12-21, dan 18-21 dalam tempo waktu 61 menit. Seusai bertanding, Jonathan menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan. Dan pecinta Suara Sundari, walau kalah cepat, Jonathan enggan berlarut dengan kegagalannya. Dia menjadikan hasil hari ini sebagai bahan perbaikan menatap turnamen berikutnya di Indonesia Open pada tanggal 2 hingga tanggal 7 Juni mendatang.
1: Some point in time, a man just have to be a man, you know me. Face up the emotions. Really check for a woman, make sure you know you check for her. I'm going to tell your friend them going to laugh, or them going to say you're whipped or whatever. At the end of the day, you're the only one who's going to be lonely, you understand?

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.

Minertime Music, suara Suneri. Yeah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Night. Suara Sendiri.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All Design. Suara Sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara Sendiri.

Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyi Hari, kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sunyi Hari, semangatkan pagi hari Anda dalam Rock and Breakfast ya, suasana Kamis manis. Ketemu lagi bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Anda bisa tensi ke Facebook kami Suara Sunyi Hari atau melalui WhatsApp kami di 087773313894, follow IG Radio Suara Sunyi Hari. Silakan simak streaming melalui radio.kemamedia.id/sunyi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari. I could stay away.

89,4 FM, suara Sumiari pecinta, suara Sumiari satu nomor. Dari miliknya Rais Media sudah hadir untuk Anda request juga pagi hari ini. Semoga bisa terhibur ya, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda dan semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sebelum menyapa yang sudah hadir pagi hari ini, baik melalui via WhatsApp kami ataupun melalui via Facebook, satu informasi untuk Anda. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 tingkat SMA atau SMK telah disosialisasikan oleh pemerintah. Dan secara resmi, proses pendaftaran dimulai pada tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Sedikitnya ada 4 jalur yang dibuka untuk SPMB tahun ini. Khusus di SMA Negeri 2 Mendoyo, jalur terbanyak yang dibuka adalah jalur prestasi, yakni sebesar 50%. Dan menurut data yang berhasil diperoleh, jumlah rombel yang disediakan masing-masing sekolah berbeda-beda. Hal ini tergantung dari pemetaan masing-masing sekolah. Dan khusus untuk di SMA Negeri 2 Mendoyo, total kuota atau daya tampung yang disediakan sebanyak 396 siswa. Rinciannya, jalur afirmasi untuk warga kurang mampu serta disabilitas atau inklusi itu sebesar 20% atau 79 orang siswa. Kemudian untuk jalur mutasi sebesar 5% atau 20 orang, serta jalur domisili sebesar 25% atau 5% khusus kramo adat dan atau sebanyak 99 orang siswa. Sementara untuk jalur prestasi dibuka paling besar yakni 50% atau untuk sebanyak 198 orang siswa. Pembagian kuota masing-masing jalur tersebut sudah disesuaikan dengan pemetaan sekolah serta pedoman SPMB dari Pemprov Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MKKS SMA SMK di Jembrana, yakni Ikomang Winata saat dikonfirmasi. Dan dia mencontohkan seperti di SMA Negeri 2 Mendoyo yang menyediakan 396 orang kuota disesuaikan dengan hasil pemetaan sekolah. Dan jumlah tersebut terbagi untuk 11 rombel dengan isian per rombel atau kelas sebanyak 36 siswa. Lalu kapan SPMB tingkat SMA atau SMK dimulai? Dia menyebutkan sesuai dengan juknis yang diterima. Proses pendaftaran untuk tahap 1 atau untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi itu mulai tanggal 22 hingga 29 Juni 2026 mendatang. Sementara untuk tahap 2 atau jalur domisili mulai 30 Juni hingga 9 Juli mendatang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, semangatkan pagi hari Anda di suasana Kamis manis, tentunya gabungan di sini ya dalam Rock and Breakfast bareng Mei di sini. Ingat tuntas di jam 9 pagi nanti masih cukup panjang kebersamaan kita, sudah 39 menit lepas dari jam 7 pagi saat ini. Oke. Waktunya Mei sapa yang sudah atensi pagi hari ini. Kita mulai dulu nih dari Pak Ketut Ray Sumardinata. Selamat pagi Pak Tut. Selamat menikmati suasana pagi harinya ditemani oleh burung-burung kesayangan lengkap dengan secangkir kopi ya pastinya. Oke. Selamat lagi Pak Ture Sumarinata, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Oke di seputaran Trengguli ya. Semangat pagi Pak Oke. Kembar ini ya requestannya sama Pak Tetris Mardinata. Oke, sudah mengudara tadi Metallica ya. Lanjut, Pak Ngura Bagus Bego. Selamat pagi Batu Bulan, Pipit Permai Batu Bulan absen pagi hari ini. I don't want visiting juga sudah mengudara ya. Kemudian ada siapa lagi? Selamat pagi Mei ucapkan untuk Pak Made Radiarta dari Jalan Imam Bonjol. Sudah ready singlenya, mohon bersabar dulu ya. Pak Komang Naraiban, selamat pagi Dalung, hadir pagi hari ini. Mohon maaf sayang sekali untuk SCDC tadi sudah mengudara. Mungkin mau yang lain, silakan tinggalkan komentar Anda. Jika komentarnya belum ada, lanjut ya, gabung aja untuk Pak Komang Naraiban. Oke, sekali lagi selamat pagi, semoga aktivitas berjalan dengan lancar ya. Lanjut, Mei sapa dulu nih, di seputaran Ulun Sui yang sudah absen pagi hari ini, siapa lagi? Oke deh, Mbak Tika Rusana baru saja mengudara single yang direquest pagi hari ini ya. Semangat pagi juga. Yang jauh di sana, di manakah? Di seputaran Padang Bay. Gimana cuaca? Mudah-mudahan senantiasa bersahabat ya. Untuk pagi hari ini Pak Arya Sena yang ada di sana. Oke, sudah mau ready ya, belum mengudara. Ditunggu aja. Dan pastinya buat Apong juga. Selamat pagi Pak Kong. Apong, gulingan Bengui hadir ya. Singa udah ready, mohon bersabar ya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi, tentunya masih dalam Rock and Brevas ya, masih bareng Mei di sini nggak tuntas di jam 9 pagi nanti. Masih ada waktu untuk Anda yang atensi langsung aja melalui via Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Yang belum sempat tersenggol tadi ada siapa nih? Ada Pak Tutmurah ya di seputaran Bangli. Kemudian juga yang baru atensi ada siapa nih? Ada Pak Kadek Randy di seputaran Denpasar sana. Oke, siapa yang di request? Boleh dong ya. Oke, semangat pagi ya. Dan yang pastinya untuk rangkaian aktivitas semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, kembali juga mesapa semuanya. Selamat pagi, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat.